0: FM 93.7 Lakhana Radio ITN
1: Hello ke manusyekta dan darnutama hageema mokadda kiyala dannawada
2: oh e manusye